0: vegaro, veginyoganganga, majaliwa amira, wegizgembo izimbandi, na mudo andea, ve njojwa rizani, ve muziri za gyulete, evumbiae ganamea, Saya beroga ya tu kena kena gimanzi, takkan zulen dah kalian dene, nawan dene mah ambai tu. Semaya naza kamu zito.
1: Aye, ane mau bayar nyukwe.
0: Dia lama yuk kencing tanggane.
1: Wenda sih kata, mana aku yang gune simu?
0: Lizawa, lizawa, lizawa mantan Anita.

Tukoro tunasema ni kuna familia meneja Josaya wa SK Mgeso usipanda za maja. Na kuna pia meneja Josaya na kuna kabisa kabisa mishikamesha William Kituka na kuna pia Cecilia Patrick. Au teki sakini mufakani unasema ukondani pia.